0: 好，看来个真看到的热情的当下风爱着的了。Here, what is shall joraba? Not a jotano. Jenny Jenny no cocono. A palia hogle, no mitona, or jorao, hyphano. No Simono Chini, FM Hamjangai, water of jotano. Joran can get a tear tongue by you, pandan wishing tea, cock shanani, bagine, ever panda manjana baggy. What do you hecky, chinkini bo, shall come up pandan a vegetable tongue lane? Tinini. Shalkama pandani bechepni kokpothoma angno shaire nai tinini pandani chini shalkama pandani kokpothoma angkha chini akashvani ni 90 years kamani eba akashvani asuk shalkolokma romani chung radio bai gadalai tongo khnai tongo pandarok obni kobangma bechep rokno tino chung tini koklam shalaine Bojorani Shimi, Tini, Radio Rocks and Kananani Chenka, even Ting, Tini, Radio Nivising, the Tamopandra, Agri of Shimi, can I figure? Oba Hai, Bini, Shanatanga, I believe it's a feedback. Angobno Rugine, Washaprobo, Cockbotomotu figure, heaven of Sung Ashalo, Cock Mansuima Lelia, Tami Hikatini, Cockduk, Tayatong Money Bagay, Azara was Sung. Manjui me yang mana bagi ini, tini hanya hai, tesha okok botol mana lagi ini, shana ni ni, cing okok botol mati fikir, tapi hingkai tini ni shal, tini shangrong shal, tini ni shalon no, Mumbai opulia, agaswani tui sini barat hawa, Mumbai ni kesta club ni bising tui, radio kanar jangan cengko, abon bagi tini ni hanya hai jorama fio kabar. Padengkai, cini first caller pula, lagi nak siapa tong pandau? Hello.
1: Hello.
0: Fungkaham tak aku?
1: Anggula kat sini.
0: Aw, fungkaham kalau mungkin apa lor, cini ni fung, aima jorau, nona cini pandau mana ini? Dua syangra di tak aku?
1: Ni yang saya ni pasal baru ni, sampai tu sini dah saya tinggal.
0: Ii.
1: Jadi pelajar nama jodoh kolar mukanya jangan tinggi akar bodoh nama berapa hamba kamu, bang, madam sih punya nama berapa hamba kalau tinggi.
0: Aw, hamba ini nama apa?
1: Aw, ini saya ni kok soal ni tinggi profesor baru tu, ni kok dari sana tu kok. Aw, pelajar dari sana tu faham tu, kalau tu kau terus kata isyarat tu bukan berjalan jahai, alam mungkin dah, dah tu kamu mungkin kata isyarat.
0: Abangnya,
1: senior

0: tiene que escuchar.
1: Sini lainnya ni, kereng lainnya ni jora mangka hai sebenarnya.
0: Apa hai lagi tu? Tahu botol lumba. Sini samurok. Proses semua lagi ni bagai kan sistem bukan lagi ya. Manis lagi, tengah botol lagi, beram sakit lagi. Tapi jepro sambil saya yang lagi terus balas tu lagi mah. Awal itu ni bising tu
1: lah.
0: Siapa tu ngapa kanaman itu ini apa hai itu orang itu ni.
1: Kebang kokai jeng cini sikla chalai rokno radio ni bising ti kaham kaham kobro kachar mang khang kai tai bobu ni lang mani bagai kaham mangan hninga ang mak khama khlayo norok bo bomo hai wan suk abo to ang sa kaham kai shahar ma yanor bomo hai na wan suk na sikla cini sikla to hodani jati ba. Hello
2: hello baino phungkaham
1: phungkaham taku
2: Lomongnya
1: taro. Oh, nana bo, belai nana hambai, ojara kereng kormane bagai dosa kat itu aku.
2: Kang yang kita nara parane, rabi kita tepun hambai.
1: Oh.
2: Anu tu sini kan hambai.
1: Ii sini kan.
2: No busi mana heda.
1: Ii.
2: Hal burum no, tunggu kanai jongo, nara hambai bo, tunggu pok hai jongo. Kedoto no busi mana tu heda hambai.
1: Ii.
2: Kepini kok bos mau belai kenang mana? Lai pelaya hambai banyak, kok buat sama nang man tu man bagai.
1: Ah, hambai nolong.
2: Ang no, hai kenar sini, ani redu ang besar tu hamzak bay.
1: Ah.
2: Ang besar ani cek kereng ka, redu bay. Ang ani kong no hai kenar sini bay
1: jo. Do.
2: Ike ang redu kereng mani, hamzak mani, kini redu ya kan muda entah na hamzak mana.

0: 2012 ni cekan.
1: Oh.
0: Ang ini serai ni cekan nak kenal. Ang muda mudi serai ni ni mana sah selok sah mana kita. Serai ni aku kasih tu siapa ika. Ya perun cekan. Kita mung kasih jangan bay.
1: Tak mung kah?
0: Kenama saya. Sida rasa mung rok kobar rok. Memang nase taham hanya thayna no sengbai
1: da
0: bo ini bo ma hayeng nai kana bo ma hayeng na ye dini je news da tal ong khre chong go hay de ba bai
1: au
0: ngai yam se ro nang kana o er sa mung ro go samay samay yo kana ha ga chi ni ba kha chi ling ni khala ngai chang bla hay de ba bai
1: belai se
0: ha mung bo tang ni na no ko ko ro kana ka se Dewa mesti sering mengmano. Jengke, angsam mengkhasai zaman baik.
1: Siapa ni?
0: Afrun tekeke. Hamung rapana kaya. Jengke, warapana tan kata. Nok ni. Biderar na bagai. Pamdari derar na bagai. Jengke afru ponco ang. Redu baik kaya. Logini. Ang redu kena ketong semaya baik. Ang tong ni cuma ya, kipi ni, susu kini, susu kini panah gana wo, jerai matu niyo, bye.
1: Ah.
0: Sekarang hamza gurai dono.
1: Mana minit kaisa pun iya kerja mau kok teng na.
0: Eh ya bagusnya, ang ke, iko, oh bagusnya asu ke, hamza oh bagusnya, kini, redo, obui ar kau, nanti ar head bo bye. Nanti arkaka, kita naiknya sih deh. Kita semua jauh serengung, sesapa ya mau, busuk tu sereng gak naik cong, busuk sereng. Kini dia tu ni se ang bebang nak sereng tak. Mana kan mana irak tanya ni, bebang no, bawa hai kai yang naik bebang tabula. Kini esang udah entah tu bay dia tu tu, bebang sereng ni arah wang. Angkat kini, wah tu tanya ni engka. Sebab saya itu tu cai mana cungu. Ini nombor waktu ni. Sebab beli ni kabar. Ini kau gara kabar. Sebab saya kanai mana. For all India, bye. Okay, yang mana baginya? Ang tanah musung kita bye. Ini FM radio no kanadi. Zara kanai tong nai rong no. Ang kau jauh kita. Jatuh no. Kena kata belai kesana, kaham hanya, hai mana cak zara kena naik bosi naik, serungung kaham kaham mana naik, serungusuk se, serungung mana musuk sabaya sal kama ni pandau bo, hai ni korang bo bay, serungung kebang mah, serung ini serung bus bay atau bay,
1: radio tu ceng, ani,
0: kena naik bagai bay,
1: isan ikut, kena kiri. Belai no, kahamku. Jora to cini, beram ni, payah ni kah suka. Hebat no, lain ni kan sabtu no, lain no. Hello.
2: Hello, bye. Belai belai cina, dia kaham, fungkaham.
1: Fungkaham takuk?
2: Angong ni takuk, terorgan bridges.
1: Takuk bridges no, mekok mah shalai belok ha. Shal kedeng mana angka?
2: Kami malah nongoja akas baminti, kalau tengah malam itu lapar, betul tak? Tapi dia sendiri, kalau cina malai cha, nama song, nama song, jangan macam itu betul.
1: Aww.
2: Mungkin kami kalau tengah malam, kami malai cina kalau pada malam.
1: Kalau
2: dia cina tengah malam, cina pada malam, kalau dia cina tengah malam,
1: nama
2: kablat, nama kablat ni siapa sih lagi malai? Kami

0: in arat nanya nangga nangai sajak ha. Hai keba, haste ni art and cultural affairs naikungo jomarna bagai sajak ha. Asik zarak naba kya sebuku barok tolong mani kogrok. Tabuk khnalai ne no berti bani kokisa.
1: Tahu? Kini ni no berti bani kogo nukcak ha. Kini no ka cumi kubelum tong nai. Tapi kerung sa kerung sut hayo. Perang kogi nai wati wawi mano nai shaklai caka. Tung mani mari tini nukcak ha shaka wo. Hamci ni degree Celsius, tapi kami awo ni cidok degree Celsius. Tini ni tung mari tongan ha. Hamci ni dosomik beri degree Celsius, tapi kami awo tongan ha. Ni ciba dosomik zero degree Celsius. No baru, sebuk mani mari, shaka awo rawo cukucis ni, tapi kami awo rawo dok cis ni, tongan? Tini fung dambatamu shoti thamci bajara, wati wamani nuksa kha. Cis ni dosomik dok millimeter, abnu karibo south gumuti tay shibajala nurugi nai, othai rogo pherang kogi nai. Kebang kukai watai wawi manu ni bo hajak khlai rajak ha.
0: Aau, asik zara khanal kya na warte ban kawrak. Hain kharango paithaka khanalane rachap mung. Rachap mungo kharango rana dharma saran jamatiya.

Aw, jeng bela kena kena tu tau rasa mungkin kena iman laika. Akhir dan malsum baik lai, awaing klimani rasa pun. Padi ke jeng? Ojar awa hanya kena layu nai, hanya hasuk ni rasa pun kena layu nai. Ojar awa rasa pun go korang rai. Moyel santi kaiping baik ke rasa sah rasa pun kan kaiping ni, fokshong hai keba hasuk ni rasa pun jeng kena layu nai ojar awa padi.

0: kok Indra. Hai. Ko tadung ko ko ko sukrai. Ko ko jung mo. Okay. Tabung dadu kelan to, okay? Jung obo se kaye kana laye na.
1: Ah. Hambai. Belai kana hambai.
0: Hambai. Kol habi ma ya phung obo kol khai ma ni kol se habi ma liya.
1: Ha si na. Kokri je fru mano afru no krungi belai ke hambai belai ke hambai au abuno jing khathia oi kokduk bai krungna ni bagai sai to oi tong hang kai jing krungi manai phadike jing ojara o khana lae ne jini a bukuk bokhana nam sungjak pani resapun a bokhana nam sungjak pani resap mun ka phul gulab ka Bibi ho to esi or tokeni ara tokeo mushana rokka rekha tai faruk sek tai resap mungno resap nai rokka anurada parwal tai mohammad aziz bhai resap jag resap mung khana laine phadike okhna to resap mungna aboni yaglo kokdok bhai narbai kringana

Resap mungkoi hormani hingkai kranti toke ni. Kranti toke ni resap mung to belai keno kebang matai kolok-kolok resap mung apa ni bagai kenalai na fadi. Kranti toke ni resap mung no jindegi kinatote lari or sabung no chek khana lain padi

belai belai kano korang ketui baik lai nai hamzak mung kok thai baik lai nai lawi resap zak belai belai kano kena toka padi jeng hai na hai tay kaisha tay tangsha resap mung kena lai wana hai na hai korang ketui baik resap zak resap mung tay resap mung ni kok thai ka orang zak ni toksha padi orang resap mung ka khabai zak pro resap mani hamzak mungo khabai khangke je kok thai komung rok bo khani kogo abo kok thai komung rok bai khai resap jak resap mung jini resap na karang kuk taku Bishwanath Deborma bai khai resap jak resap mung phaidi o jarao khana layane bini o resap jak resap mung no